0: ízülöm Zánci. Isten se szkúrozom a veszben megyék. Ízülöm Zánci. Ízülök lúgó.
1: Shimleshaka lulunyaka imizuzu manje ngaphamba kubombanelo nakwihora lokuqala ngentambama ohlelweni ngeikusasa late emsazweni wakhe ezikamzansi u98.0fm sithizwa umehluko. Right, khombela kulapha kwi-Facebook page yomsakazo izwi lomzansi FM. Kale kwaloko futhi-ke la uyakwazi ukusithintakela ku-0604807164. Kunyakali usuku labantu abasha, abanye bebuka ukuthi ayikho into ebungazwayo, kodwa ngibuza ukuthi yenzani intshe ekasi lakho? Ubani? Injani support? Udlulisani? Siyazi abanye abantu abashaya ikakhulukazi kekuhlaleni bamatasa kakhulu, beyizama-ke yona-ke impilo, behlanganisa-ke nakhona. Yenzani kwesakho? Inombolo ka 0604807164. Ezinye indaba ukudlula kemhlabeni kwakhe la umakade bona kweze jazz Abdullah Ibrahim wedlula emhlabeni nenyanga yamashoyi shiyagalolunye nanye ubudala ewe lamajalimani uye lo Manenberg. But Manenberg is where it's happening.

Sathe nathi sabanisele lapho obona mathiwa kunenhlangano eyiqoqwayo zihambe gibeza abantu amabhasini khiphe iy'kipa leyo mali abuya ivele isitolo nje liqasha abantu ukhombisa ukukhona icabangela abantu cha ufuna ukubuka yokhuluma ugxeka amanye amaqembu awusitshele nizokwenzani wena osilethele yona kolo muntu ejeuzasigxeka amaqembu amanye ngiyabonga mangubani.